0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter.

0: Cerita Lagu Di Rantai Pengingat Manis Lekang Gau Tiun Rambles Walter
1: Fazil Lagu Lelengau Lekang Gau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika Lagu Nadai Agi Pengrindu Lekang Gau Tiun Jesley Jabu Gau Matthews Mamba Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Lekang Gau Tiun Dixon Boss
0: Nicholas Frederick Lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin Masterpiece Lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter Lagu Bungai Atiko Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
1: Richard Lee Lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB Lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin Johannes Johnny Aman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
0: Tanah Bernyang Ben Lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
1: Vinuel Lagu Parung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
0: Rambles Walter Lagu Aik Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Rambles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai
1: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba Mawat Lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 Kena 1/8/2026 Hari 6 Berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Singkang Ari Dayana sini ya lagu ke dekat berpikir lemai pergila malam pergila neh Mel semi final ACSJ ke 9
1: ya betul ba Dewan Serbaguna Selangau
0: ya dah tai berapa lama yo kita ke di Selangau di Sibu di Muka sama nyukung bala semi finalis kita ke dekat berpikir ni lah ke milih 12 Siti lagu ngakai renggat final ACSJ ke 9 ok 8.12 seminit pagi udah datai pa awak 2 pagi wai kita aku ngau Mel baru ke pagi tau benar 2 minggu
1: ya nyapa ke pagi hari kita
0: ya harap ke sama lantang hati sama ngau kami 2 email nyapa ke pagi kita meh pagi tau lebih lagi ngau komen-komen kita ba topik 2 pagi wai kita ok 2 pagi wai kita ke pagi tu Mel nama tu di baik tu
1: ok jadi nanti kaban kita mampu berjual barang patut kena kita minta kurang ke rega
0: nyak topik kita ke pagi tu semina Nur kita yang tadi sama komen ngericah ke pagi kita lapan kaban kita itu kadang bisi sidak ya ke bisnes dari deh Mel ambil kaban dia maka sidak ya ke nyual kasam nyual ngagak baju kini atau ke utai bukai meh ke dijual dia tu mayuh kita ke bisnes ke diri impu deh Mel lalu jual hari online tadi post buat TikTok atau ke buat Facebook atau ke dikenal sida ngelaku kenyak jadi kadang-kadang kita impu pan meli hari kaban kita impu jadi bak bala peninga kini patut kena kita minta laban ya kaban kita deh laban ya okay rubukai kaban kita ko jako yo tau minta ya meri murah mimiat mah lagi kini ba di mail kalau non minta nawar ke ba kaban wan ke nyual barang mail
1: Nakak ke dia tu Sam laban utai ke dia beli ba kaban tu kai rega mau-mau de Sam jarang ke minta discount deh minta nawa-nawa berkaban jarang laban kaban kita itu tadi kita beli bak ya deh ya nambah ke barang ke dibeli kita nyanya kene ke kita nak kembang hati kita kan nawa desem out kita merik lebih pungka kita yang merik kita lebih pun kene ke sudah ya sih merik kita lebih laban kaban deh nakak kita tu bukannya meh nanti ku ngabala kaban ku
0: reti ya nya tadi bakal kaban nya tadi nyual meh kebat yang kau tu contoh kasam na lalu beri yang mimin utai ke utai bukai
1: bakal
0: nambah kenya
1: ya betul bakal ya nyua kasam tadi na sih kayak nyua daun sabuang break ya.
0: Break ya. Ya tak ada. Ni buah tu sana. Break ya. Ya
1: betul.
0: Laban kita kaban ya. Aman ke nya tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Kini dikang orang ke harga nya tadi. Ya. Break pungka.
1: Kena tua malas budi itu tadi desem. Contoh harga tu tadi bisi RM15 nak. So kita 20. Kena aja me tua. Di bawah pulai ke duitnya. Kena.
0: Selalu dikenyak ni Mel.
1: Ya. Bukan nama laban tua. Bukan selalu gak meli utai baik ya deh. Dia maya tua bisi ngusung. Dia maya tua meli. Kenyak ni ya.
0: Lebih lagi sida ya ke bisnes utai ke pemakai itu tadi Mel. Kita nama laban sida ya meli dulu utainya tadi deh. Ambil kemana bakar ikan ya tadi. Di nama rega utai dia tu. Bakar rega manu. Nanti sida yang agak mie laksa ambil ke bandiang tadi tau utai bukai meh meli utainya tadi udah berapa meli undang meli manu harga utainya dah berapa dek kak minta kurang kerga apa nak kempang kadang
1: ya,
0: kadang amat bunyi kode Mel kadang beri lebih kadang kasih ke tudah deh laban bisi gak ke sekedar bala kita itu medak ke kaban banyak tadi lalu minta bisi minta prime kasih gak tudah
1: ya, ya kadang kadang betul deh gak kita kak ke sida ya
0: nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi Mel ne harga utai ke beratu-ratu tadi bisi kadang kita minta ulih kurang mimit sano ko nanti utai nyunyu beratu tadi kita ngagak baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke banding minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang mereka Kadang sida yang punya buat deh mel atau bawa bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya rega tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kapan kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya balik kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kede ke nak kempeng kadang-kadang deh kapan kita minta tolong ya deh ya udah mana ngah tua
0: sama okay jadi tua udah dinga orang dinga nge komen peninga ketua mel kini sida ya tadi sida ya kempeh nak kini sida ya minta kurang kerega kini bawa balak kaban tanya okay. Kaban kita empu ke bisnesnya tadi ne
1: James pengiran pagi tu Sam nyebut monyito ko ya rega kasih sayau ko ya anda ke lalu minta mayuh diskaun kaban dulung kaban
0: enggak kok ko amat rega kasih sayau ke kaban dulung kaban ko ya
1: iya kaban dulung kaban
0: dom tugang ke pagi tu ya kaban kaban ka berjual ke DJ ko ya amat ke kunya munyi ko ya nyane kaban kaban ka berjual ka ko ya
1: munyi ko tadi de sem bakal sita ya ke berjual pemakai tu didik kan beli barangnya nanti bakal orang ke berkedai miat tu tadi deh bakal store kenyua laksa punya kedai tadi sida yang pun beli barangnya tadi ukai utainya datai ngagai yang pun dah yang pun ngagai market yang beli ni ya kemela ni ya kemanduaknya apa dia ya udah mayuah muai masa ya deh muai tenaga ya badia
0: kita makai nyirup
1: datai
0: 5 minit lagi ni penyamai kita
1: ini
0: yang tadi beli harga ambil kebanding aja tadi melah harga manual aja dah berapa harga mi dia tahu semua tanya kena modal makan kasih ketua dah kita tajak pian ya kaban kita nyu bambi uliah baik ya deh nanti ba Cina kada uliah
1: nya ba kaban saya nanti ba mandai dari rempu
0: mandai rempu
1: masuk tinggal
0: mandai dari rempu peritan nak mulih hari-hari kira orang magang mutanya
1: tahun berai riset.
0: Hari ya kat sponsor kita nya lain cerita ni. Tajam nyari kita yang penjual mi ko kita ini.
1: Enggau gawat dia tu je minggu.
0: Dulu yang masuk pinggai ini. Okey Juni Ben ke pagi tu Ri Miri apa penemu ya kaban ya ke berjual. Nak ya nawar ko ya mel barang ke dijual ya deh. Ambil ke contoh bakal sidak ke berjual sayur ngau ikan ya. Nemu yang beri kita lebih lagi kuyahnya nya munyi ko dek tadi email tang bakal baju ngau biak ambil ke contoh ku ya kak ke minta kurang mimit ku ya kelalu minta kurang narengai ke aku nyun ada untung ke tu dah aku ya tu bakal aku tadi ke nanti kita ngagak baju bayar terga tanya beratus kenyak tadi engkau tahu meh kita minta kurang 10-2 nya meh tak sidak ke berjualnya kaban kita ini ani buah minta nuan dia nemu beri diskaun again one.
1: Sesa mana tu Sam ku ya, pak ku ya nama tu dah kaban ku ya orang ke berjualnya udah datai ba tamu nyau ngira kos tu dah gak mai ari rumah ku ya. Nak meh aku nawar harga kia faham-faham kita kia nanti bakal tu dah berjual di rumah. Kak ku minta lebih ku ya, minta kurang ka kianya cara aku ku ya.
0: Minta kurang.
1: Ya, nanti ya tu tadi berjual di rumah. Kira ke kak minta kurang dia tu tadi deh laban ada guna kos kia deh nanti ya tu tadi berjual bak tamu ku ya baru ya macam nak minta diskaun sem laban dia tu tadi guna belanja dikena yang agai tamu tadi deh cina berjual di tamu tu kan nak berbayar deh sem berbayar
0: bayar luar tapak no tamu nya ge. Okay?
1: Iya. Jadi kita bisi sis Lucy pagi tu Sam ko ya. Nanti aku nitih gaya kaban ki nanti kaban nya tadi rapat ngaku aku, kak aku minta diskaun mimet ko ya. Ana ge nanti aku selalu beli barang bak ya. Ke laban aku lebih handa ge beli barang bak kaban ari orang kena dikelala ko ya. Tang nanti kaban nya dikelala pepiak aja ko ya. Tau ke baru dikelala. Nak aku kala minta diskaun ki tang nemu gak sida mari sida ya mari lebih hutai ke dijual sida ya ke aku mampu nanti berjual ngagai sida ya bakal jual sayur atau ke buah selalu mari lebih agak ngagai bala kaban seraya ke menderma ke tadi kira ke mari lebih metu tadi
0: kita kemelinya ke mari ya lebih mimit terima kasih ke orang orang ke berjualan tadi kapan ke tempo ya pan pergi ke duit ringgit menyetar pergi ke belanja tadi ne mel okey tu jawil ke pagi tu ba penemu ya. Ya sikit lubah mimin minta diskaun tajak bala kaban aku berjual ku ya. Jadi inti emri diskaun ukai mayuh untung tu dah ku ya. Lapan kalau ngasai yampu kalau ngasai berjual online mail dia orang mayuh beli baru bisi duit sale ukai hari bisi orang beli ku ya. Nanti nyo minta diskaun nyo nadai pedak ke untung ya tadi ku ya. Nyak baik ya ya lapan dia orang orang ke kalau berjual ba online jadi yang pun nemu berkeni ke asai teka berkenyak ne okey nyak peninggal kita enja wheel ke pagi tau ya din si beti berdau ne nanti bayar ku ya ya nak nawar ku ya beli aja ku ya suai lagi ke kaban diskaun kerga laban ke selalu beli barang baik ya ku ya jadi kaban itu tadi suai beli diskaun laban ya regular customer ya segi nemu nanti bak buka yang ika segi bak kaban ini
1: kaban ke rapat punya tadi ne
0: ke lama dah dikelala ke sitik lagi itu mel and Jin ke pagi tau. Nanti ya nak nawar ke aku ya. Nanti utainya dijual dekat ti. Beli ke aku ya. Dan nanti barang dijual nak ngambak ti aku ya. Nak meh. Kiruah ke kita ini ngacau bisnes tu dah kabaan aku ya. Nanti utai kena perlu dibeli tadi. Ni buah ke kita beli ni. Ngelak kurang bukai ke beli tadi. Nanti kita akan nyukung kabaan kita ada salah ke.
1: Ya betul Sam. Kita deh kita bisik kaban berjual bertamu the same kita nemu ya ukai orang pemisik mai nanti ya bakal ya bisik berjual deh tajak pun utai kena jualnya nadai gak kita ka deh tang kita tetap beli laban kita kena ke support ya nulung ke mantuk ya the same
0: betul
1: bekenya meh
0: ya nyukung ya
1: nyukung ya
0: okey Nicholas layau tibu ke pagi tu hari sibu nanti ba ya ku ya. Nanti kaban ya nyak berjual bak nur ke berbayar ku ya mel nak ya minta tawar ke barang ku ya nanti ya ngasuh aku ke rumah ya beli barang ke dijual ya ku ya kak aku minta kurang ku ya lapan nanti barangnya uliah ya ngangkat ngai ke aku ku ya nanti barangnya uliah ngangkat bari ro bukai laban ya dulu beli entara buka sayur entara ya angkat error bukai beli ya dulu menyata dek berguna ke modal
1: ya betul
0: hanya dia nak kempang ke aku ya beli ya jangan menitiah kerga ke dijual hanya tadi
1: ya laban bukan nyamai sem orang ke berjual bertamu tu dek laban ini ku ngai nai ku sikit orang berjual sebab bertamu sem awalnya dia tu kan nyanadai sebab sikit berjual ini dengan mak ku dek aku mendak sedua yang ngambil sayur malam hari tumu dini hari laban dini hari nanti bakal sibuk dia the same pak market dini hari pukul 2 pukul 3 kena benung benung yang mayu hamai orang orang Cina nyual sayur ada dia ngangkat hari sidak ya deh ni dia kan ancang sayur segi nak cukup tinduk di kemudian
0: betul pukul panggil tinduk lagi nak ampiat ke lagi
1: ya betul
0: lepas orang belak ngipak sama gang deh
1: ya ya
0: beli mayu-mayu lah udahnya lagi kita empu menyual le baru
1: ya ya ya dia nyak di magi ya lepas dia ngangkat dari orang deh
0: berguna kemudal banyak tadi ni
1: berguna ya berguna kemudal berguna kejam tu tinduk
0: betul nyunda tinduaknya dini hari udah ya, tumu ngipak orang ke berjual beli borong ku kita yang tadi
1: ya,
0: okey bisi undang selepas batu abang kaya udah terlagi tua macam baru komen kabukai senentang topik dua pagi wai kita ke pagi tau.

0: Okey, tulang besi urat dawah dari Lu CM. Lagu Nuju Bala Raban Sedadu kita. Raban pengelikuan kita email ne. Laban sarito hari Bujang Berani tau ke hari pahlawan ko kita yang tadi. Garap ke bala Bujang Berani kita, bala Raban Sedadu kita ke agi gawa jam ke dia tau me. Semampai gerai likun nyaga menua kita. Lalu sidak ya ke udah pincin jadi Sedadu. Kita yang muka sama ngarap ke sidak tu sama gerai meh nemel.
1: Ya,
0: okey, jadi nyong kenang hari pahlawan atau hari Bujang Berani. Di Kucing ditau ke pagi tau. Bisik dia tur pengerami baris dataran perayaan Stadium Sarawak. Tau di pedal kita apa Facebook kas. Dia tau ya benong pengawak baris. Bisik digolok tuai pemegai menua Sarawak. Ngau mega visit atai bini ya, ngau mega menteri kabinet menua Sarawak.
1: Di semenanjung tu desember, bisi mega pengawal baris ianya ba dataran pahlawan negara di Putrajaya ya. Berserimai ngau hari pelawan 2026.
0: Bisi di pedak ba TV 1 dia tu ne mel.
1: Ya, live TV 1.
0: Ya, bisi datainya menteri besar menua Malaysia, ngau mega menteri kabinet, ngau mega bala Raban Sedadu kita meh ke pagi tu. Okey, nya ngelansak mimir berkawal ngau Ari Bujang Berani ke sari tu neh meh. Okey, mulai baru ngakai topik 2 pagi wai kita. Nanti kaban wan pu ke pejual tadi. Kempang nak kita minta kurang kerga.
1: Bisi Rico Johnny tersem ko ya. Nanti ba aku kianya mak kita mada kaban tau ke bala kita berjual kia rega nang tu ngira kia laban ukai nyamai kita berjual pihak ko aku tau kia laban aku ngasai ke aku mpu berjual subak kia laban nada itu mayu huntuang ke berjual sidak ke berjual tu sama-sama meh kita nyukung bala kaban kita ke berjual
0: apaan kenya tadi ukainya bisi untuang na renya tadi besai na untuang tadi jadi anang kelalu minta harga tajak ya kaban kita impu neh mel.
1: Ya betul. Bakal orang ke berjual sayur tu desem. Tajak pan ia nak ngangkat hari orang. Ia ia ngambil sayur tu tadi hari kebun yang pu. Ia pan berguna ke ungkus ia beli ke baja, beli ke racun. Tai berkenyak meh. Badia ya udah kenika kat kos ya tu tadi hari betul, ke untung ya tu ke berjual.
0: Ni pengiruh yang pu deh.
1: Ya betul.
0: Tiap hari kan dah dintunya tadi. Dintu ngau nak mana tadi ne mel ngambil kia nyadi deh. Okey, Christina, see you ke pagi tau. Mana topik sedoi pagi tau ko ya. Nyadi ya. Sikit nak ya minta kurang kerga ko ya mel. Laban ya mpu pan bisik berjual ya ke kadang ko ya. Utai ke dijual pan mesti dibeli dulu nya ko ya tau ke diangkat ari ura bukai ko ya. Agi pargo utai dia tu cukup mar ko ya mel. Nyadi ya ura berjual nyadi ya nemu pekeni ke nyak meh gaya orang ke berjual tu tadi yang angkat dulu semua berguna ke modal magang. Okey, pantak cak ke pagi tu Aris Riaman ba ya ke berjual ba tamu ku ya tu siko ari orang ke berjual tu nanti kaban kelala ku meli utai jual aku rega sigi nak kurang ku ya sigi nak ngurang ku ya. Dan ya nambah ku teh ke dijual ya ku ya ambil ke contoh ku ya nanti ya jual jagung 6 ringgit 10 ringgit ya nambah ke 3-4 ringgit berkenyak meh ku ya nak nyamai kena nambah ke pangan diri ku ya nanti nanti utai kena nambah ke pendak kurang ke 1 ringgit 2 nyak meh ku ya nyak meh ni buah kita minta kurang kerga kaban kita ke berjualnya empu nemu ngurang kerga ungkup kaban.
1: Ya, tau ke mari lebih ya.
0: Mari lebih ya. Hau menyiku ya tertarik. Mari lebih. Nak yang orang kerga di tepuk ya. Siti dua mutek ke dalamnya tadi. Macam-macam tek sayur bukai. Kadang sino ke bedak sidak. Ya nibu-nibu. Kadang bayar baru nya tadi. Nanti bakal aku tadi mail. Nak kempang. Kita nemu berkeni ke sidak ya ke ngulih ke belanja seringgit dua dalam sehari ini. Alexa nan talang ke pagi tau pagi ke seduai ku ya. Ba pengawal ba komen ya ku ya support aja main bisnes kaban ko ya. Anang gak kelalu minta discount ko ya. Nya kerkumai orang kaban, nolong kaban ko ya.
1: Ya betul. Boleh nerima itu Sam. Nanti ba aku pun ko ya. Pengalaman aku ya ke orang kekala menjual tu ko ya. Business is business, friend is friend ko ya.
0: Friend is friend, business is friends.
1: Boleh ledak aku.
0: Nah, aku tersebut ni.
1: Nah, business is business, kaya friends is friend, kaya fix customer. Bisa ikat diberi discount, mimin.
0: Betul, regular customer, ya.
1: Ya, betul. Jadi kalau putih, baik ulin tu imai pagi tu.
0: Nah, kamu sekali sekala ni. Saya setanya di leh kita.
1: Okay, jenis band pagi tu. Selamat pagi, kaya. Jadi, apa penemu aku nanti kaban aku berjual, kaya. Nak aku nawa barang jual. Ya, kan ngambil contoh kan nanti bakal berjual sida nyawa sayur ikan kini ya nemu mari kita lebih DJ nanti bakal baju ngabek ya kagak minta kurang harga mimiat bak ya kalau minta kurang harga nangkap ku ya nyau nada untung gak tudah
0: sedang-sedang meh minta kurang tadi okey Raymond Well cawang ke pagi tu pedah aku kuya ke selalu pedah aku ba tamu kuya mel ne orang kembali sayur ba tamu tu kuya harga 2 3 5 ringgit kenya kuya nak duit 50 atau ke duit 100 nya kuya susah orang ka berjual nukar duit terlalu besar kuya minta lah orang kembali sayur guna duit mimi kuya lapan harga sayur murah kuya kau tu dah tadi nyo nak ingat nukar duit dulu kena tadi ni
1: ya betul nah logik ganti tu beli sayurnya harga RM3 so ke tu 100 mat kasih ke tu dah ngiga mecah ke duit nak tadi SM ngasai ke tu ampu lapan sida ya tu tadi berjual diri deh ukai bas pemakit nanti bas pemakit tu tadi nanti sida ya nada dia pecah boleh minta buat kontor-kontor bukai
0: betul dia kadang tadi nah maya kita ngirupnya tadi tahu ke mecah ke duit
1: yang ke siapa namanya tadi Sam
0: tu tadi Roman Well Cawang kemadah ke pasal duit pecah tadi.
1: Ya, ke rumah Well tu ya dekat madah metau ke ngalau nanti kita ke beli ke sayur ba market. Pecah dulu me duit.
0: Pecah ke dulu duit. Rega tanya 2 3 ringgit tadi. Ya, beri duit 100 duit 50 terlalu besar tadi ya, kadang tumu pagi tadi. Medau bisi duit pecah orang ke berjual.
1: Ya, betul-betul.
0: Kadang dia tu ku medah udah advance sebala ayah ibu kita
1: ya, sudah bisik QR.
0: Kadang aku boleh sayang nak QR mana?
1: Nyamai, nyamai siti kah dia tu.
0: Sudah bisik, nyamai sudah mansang.
1: Wah. Ya.
0: Dan unda ke mansang orangnya siti kita kemana?
1: Ya, ya. QR,
0: boleh QR
1: itu.
0: Ya, uli hanya ada jang kaya ni, sudah ya. Nada iba guna kedua tanya ni.
1: Ya.
0: Tidak ada duit miat kaku tadi, boleh QR. Okay.
1: Kita bisi NJ Wheel pagi tu.
0: NJ Wheel ya.
1: Sudah tadi. NJ Wheel. Okay, siapa gitu ne? Lagi ngigat tu saya berde dia bisi.
0: Okay, atau Nicholas Layau Tibu berdau tadi pelabak aku ne. Okay, nanti ba ya aku ya kaban ya ke berjual ke sudah tadi Nur. Stephanie Lansam ke pagi tu hari Semuncan. Nanti ba ya aku ya mendak gaya ke aku ya. Nanti mayu hotel kebeli ku ya. Tahu ke kita minta kurang kerga? Mat kata. Nanti mimi tahu ni buah meh ku ya. Semadi kita nulung sida, nulung kaban.
1: Ya.
0: Nyeng kau maku empu meh ku ya. Sekali barang ke dijual sida nya ku ya. Kaban ngesuang bala baki ya. Kaban ngau bala bukai ku ya. Support hotel ke dijual sida ku ya. Nya Ari Stephanie Lansam ku ya. Nanti yang beli tanya ngau regal ke mayu wah tadi DML. Ambil kebanding yang beli Uranya tadi nyual sambal, ambil kebannya dalam butul tadi. Engkau yang beli 5 butul kini, engkau lihat dia minta kurang seringgit. Wah, rekaban tadi. Nanti nuannya beli sayur sikat ke, beli tanya sekilo, pinta gede kurang tadi. Ini sudah untung, sudah ada. Tajak ya kapan ke tempo.
1: Kelera medan hari pakan, berapa tadi Sam?
0: Tahu, berapa?
1: Okay, jadi ba rundeng aku kira kena patut minta reka barang sidaknya kurang lagi ke ya, ambil ke banding. Nanti sidak bajua ke buah sayur ke ya. Laba reganya nak tentu mayuah. Kita ngira ungkus tambah yang minyak ngau pengiru hari sidak ya ke ya. Ti di rumah. Ambil ke contoh tentu barang atau ke buahnya nak dibeli laba di rumah. Yang ti dibaik ke pasar kianya berkira gak sidak yang mai barang nak tadi DJ kia kira nyak meh penemu aku tentang topik to kaya
0: aman okey
1: tu sama penemu ngau peninggal kita kesikut nya tadi tu Desem
0: ya sis Lucy ke pagi tu
1: udah tadi
0: udah ne okey Junikel Juan
1: udah
0: udah gak Rico Juni udah gak bedau ne
1: Jurat Ami tadi udah Sam
0: okey bedau
1: Jurat Ami bedau ne
0: okey.
1: Okey, jadi bak ya aku ya berkenang ke topik pagi tu enang ke sigi cara ya mega aku ya patut meh bisik tima balas ke ya, kedua-dua ya kenyual ngau kemeli ku ya. Enak milih nyak kaban kerapat ngau ndak milih sapa meh ke berjual ke ya pengasai baku ku ya nyak kena ngepun ke penelebak kedua dua ikutnya tadi kedua-dua pihak antara ya ngaku bakal aku kemeli ke ya yang patut meh minta kurang rega ke ya dia ke kualiti utai ke dijual ya meh patut kena reganya ditawar ke ya kadang-kadang ya ke berjual contoh nanti bakal perkas sayur nyak mit ku ya patut meh tu minta kurang ku ya lalu ya ke nyua patut ngau jaku pemutus ari kemeli ya sedoi patut sebakati bisi sekali ku meli daun cangkuk ku ya orang ke nyua nang ukai ke telebak ku ya ku beli ari ya tinggal 3 patiang daun cangkuk kira kan 6 ringgit sanggup meh aku beli ke laban kemayanya udah tembuk randau ngau ya ku ya beli aja meh ke ya tiang pergi lalu sak jarak gak aku ku ya nyak meh tempat tempat dada nanya pengasai hati diri empu ya
0: tu lebih ke ukai ukai kau beli nar tu tadi lebih ke siro
1: ya,
0: sino kurang bisa orang bekenya
1: nak kata nak ngerandau
0: gai aku benar nak perlu yang beli tadi tan labang kasih aku orang kebejual
1: ya tadi. Paham
0: alah nak beli meh
1: ya betul aku kalah lu kenya
0: ne aku dia empu kalah ne
1: kalah gak bekenya labang kita tu tadi japa siro nak ke madan ti dan ngerandau orang tu tadi lu siro dia anang ni ngerandau ya nak dia kak beli lagi
0: nak kebenar kak beli ya. Tadi ne tan labang sino ketudah kaban tadi
1: ya. Beli bukan kaban genyat deh Sam orang ke berjual bertamu deh nanti bakal aku deh Sam nah dah aku ngelala orang bertamu dan lama dia dah terlebak beli bersidak ya sidak ya dah terlebak sidak ya dah terlebak medak di suah ketamu kia saya medak deh deh beli nun kia ada mangsa aja kau pandang tu singgah ke tu nanti tu nyong ngerandau ya ya nyong kenikan nyong ngerandau tu nyong lembut tapi tu tu tadi lebih lemai kena rasa hati tu
0: nyingkau ke sikat dua daun sayur
1: ya anda kaya nanti tak kebejuannya orang ketua itu ayah dah saya mau siro ke dia saya kemana ini dari empu
0: aman kan beli ke tadi
1: beli ke tu
0: ya kelebihan si kau beli lawak pun tadi ya betul uka bes pagi tau nanti ya aku ya anda enggak kelalu minta kurang dar aku ya ambil ke banding bakal kita ke jual lupa pantau aku ya Mel kayaknya main ni kok ngupa pantau nya aku ya ni ke ngang, nama tu ngambil ya ni ke ngupa aku ya jadi nanti boleh tadi anda enggak kelalu sudah minta kurang ke reka aku ya nyameh komen dari uka habis ke pagi tau anang nitiah ke utai ke gaya utai ke dijual meh kuya Mel
1: Okey, jadi mari selamat pagi dengan kepeningan kita ya ke bisi nyapa maga bapes Facebook YFM Iban Sri Inti Inai Meliang Eri Mary bisi mari selamat pagi ngagi kita aba YFM pagi to serta Magalina Bayung ngau Iba Vincent Dom Tugang ha kaban-kaban gak kuya dito berjua-berjua gak tu tadi hari Dom tu tadi Sam
0: hari Dom ne
1: Dom Tugang apa maka bisi Mary Ubum Martin pagi to bisi nyapa kita
0: selamat pagi
1: Selamat pagi, salam secangkir kopi Okau, kuya.
0: Dah tu lagi kopi Okau.
1: Okay, kita bisi Nancy Beti. Udah baca nanti tadi. Nancy Beti, kuya. Nanti aku, kuya, nak aku nawal, kuya, beli aku ajak suai hagi kaban diskaun kerega 8 ke selalu beli barang baik ya, kuya. Ha. Tu tadi hari Nancy Beti tu Sam, ne. Okay, kita bisi Mem N ke pagi tu bisi nyapa kita serta maga bala pendengar kebuka. Terima kasih ya. Alaba udah kena tayang ke komen ba page Facebook YFM Iban ke pagi tu.
0: Okey, kita apa perinang dulu Mel. Okey, atau Siti lagu ke dekat berpekit lemai pekilak mega lagu Air Mata Bercerita.
1: Lagu Kedibai Rambles Water.
0: Iya.

0: sekarang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Entin ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggau YFM.
1: Okey, anak-anak support bala kaban, kita akan berjual.
2: Betul. Lepas nanti kita berjual, kita pun kat kaban kita support kita.
1: Ya, ini nombor kita berjual, Leila. Kaban pan support kita.
2: Ya, betul. Nemel
1: sama nolong kaban.
2: Ya, baru kita sama-sama angkat.
1: Betul. Okey, jadi ujung ke mereka dua pagi wai kita ke pagi tau. Terima kasih mayuah peningah ke komen kita. Ngau mereka kita ke bisinya apa, kami dua email. Ngau semua meh keningah ke YFM pagi tau.
2: Ya, betul. Terima kasih, lepas seluruhan milik YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tiap-tiap pagi.
1: Okey, jadi berdaung ujung ke lagi meri selamat hari bujang berani, hari pahlawan sarito gerapan sedado kita ya. Okey, lagu ke penudi tu Mel. Siti hari lagu ke megah dekat berpikir lamai pila ba semi final ACSJ ke 9.
2: Ya, lagu keribai Veronica Natasha.
1: Simpa ndak bertampung. Bertemu baru peninggal. Selamat pagi.
2: Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Syed Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini. Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran barisan kepimpinan negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Syed Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya, dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti kita akan mengisi kota yang disebut sebagai 5,000 itu, dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis

0: macam-macam ada di Mige FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapur.
1: Posisi pagi, dua lebih.
2: Ini kami.
3: Info cuaca di Mini FM.
4: Macam-macam petua hanya di Mini FM.
5: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
6: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
7: Mari belajar berus gigi.
5: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
8: Catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
9: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
10: Keterusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
11: Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar?
1: Apa khabar kita orang semua? Lagi kita bertemankan kami dua tu. Baru-baru jalan nak. Sebab minggu lepas saya dah.
0: Setelah berapa lama? Ya, macam si bersama Tok
1: Tok bersama kembali. Okey, saya ada halangan apa lagi Nawan? Saya ada jarak yang memisahkan kita. Jadi kami dua bersama untuk kita orang di Geng Pagi Miri FM di pertemuan kita hari Tok last Julai. Last Julai 31 Julai hari Tok.
0: Hari Pahlawan hari Tok.
1: Hari Pahlawan. Inilah lagu tadi, lagu Pahlawan Detik Gagah Perkasa dimainkan untuk kita orang. Jadi selamat Hari Pahlawan diucapkan kepada semua pahlawan kita.
0: Terutamanya mak-mak jugalah lawan kepada
1: semua
0: anak-anak.
1: Mak bapak sama jua. Bapaknya pun berjuang cari rezeki. Maknya berjuang di dapur. Kerja apa nama teh? Kerja minyak.
0: Ya untung lo kerja minyak.
1: Jadi apa-apa pun nah untuk kita orang, selamat Hari Pahlawan untuk hari itu bagi kita memperingati jasa pahlawan yang dah pun membuat negara kita merdeka.
0: Betul. Ada cua untuk yang kita sedekahkan Al-Fatihah kepada sidaknya yang terkorban lah.
1: Benar. Jadi
0: untuk kita orang yang masih berjuang, masih siapa si kisahlah kita orang menjadi pahlawan apapun bidang, dalam apapun bidang namun dalam bidang mencari rezeki
1: Betul.
0: Dalam bidang menyediakan makanan dan minuman untuk orang di rumah.
1: Sebab kita tok memang mesti merasa diri kita tok dihargai. Ya, sama-sama lah juga kita dalam menghadapi liku-liku kehidupan tok. Hadapi dengan senyuman itu yang pastinya.
0: Betul.
1: Okay? Jom kita nak beribu lagu apa lagi Wan?
0: Lepas tu kita nak beribu dengan lagu kita kembali kepada zaman-zaman 60-an.
1: Wow.
0: Sebenarnya kalau tadi Eson mau putarkan lagu yang apa mana hitam putih dia nak zaman
1: betul?
0: Hitam putih zaman cerita dulu saya dah berkalah
1: pakai TV kotak
0: pakai TV hitam putih kita nak dengar lah, kita nak mengimbau. Sebenarnya Eson pun minat lagu-lagu tu.
1: Okay, jom
0: ada juga
1: kita layan lagu apa jom.
0: Tolong buka pintu lo. Aku minggu lepas minggu sikit ya, aku nyuruh si nak dua biar petikel daripada aku. Tolong buka pintu, kata aku. Belas ya dua anak keluar kata buka pintu. Aku madah
1: Aci-aci buka pintu.
0: Aci-aci buka
1: nasi
0: pintu.
1: Nasi nangga lah cerita hitam putih Wan. Ayah maksudnya.
0: Okey, jadi sebelum kita ikuti info cuaca, kita berhibur dulu dengan lagu Aci-aci buka pintu.

0: Cuaca di Minit M.
1: Okey, baiklah Mul. Tepat 9.30 minit pagi kita nak info. Salah.
2: Salah. Info cuaca. Kita bersama dengan Surya di talian. Selamat pagi, Surya.
3: Ya, selamat pagi.
2: Sihat kita?
1: Sihat.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, kalau macam ni silakan. Dah salah tak nak, jadi kita harapkan betul lah. Okey, silakan Surya. Masih.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berbuat puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini tumbuk petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dengan angin bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bella DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
2: Okey, Surya. Biak juga suara kita, Surya. Nanggit biak kah?
3: Si.
1: Ni malu-malunya. Dengar suara macam masih muda aja. Hai. 21.
3: Debah lagi.
1: Hai, debah lagi
2: ya. Okey, jangan dulu Surya. Okay,
1: jangan
2: boleh
1: dulu.
2: Tahan.
1: Boleh tahan.
2: Terima kasih Surya. So, tugas.
3: Okay.
2: Ya, rakan kita tadi Surya daripada bahagian Miri. Okey. Salah tu selalu maulah salah. Yalah saya kan nasib baik tu ya betul Miri ramalan cuaca padanya. Petang lah ada hujan lah nak. Janganlah kita orang berjemur. Kita maulah persediaan yang ramalannya. Okey, kita nak berhibur dulu.
1: Lagu kita nak berhibur dengan lagu sebelum kita ikuti apa namanya tu?
2: Dua pika.
1: Tok. Kita dengar lo teaser tu. Teaser tu kalau kita cantik memang kita kena cantik.
0: Cuaca cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda hanya di Grefeng.
1: Ya, abang, kakak, jangan tidur. Layan lo Mir FM. InsyaAllah kita orang si mengantuk. Jam masih awal tu. Jom layan Mir FM.
0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang. Esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang. Bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Okey, baiklah, itu dia tadi lagu permintaan dari DJ Lee kita. DJ Lee katanya dia nak lagu helikopter turun ke padang sebab katanya lagu tu menghiburkan hatinya awal pagi tu sebabnya senang hati katanya. Jadi hari Jumaat tu dia perlukan senyuman yang manis sebab katanya jua senyuman itu merupakan sedekah. Okey tak tu? Okey tak korang pagi tu, okey? Jadi harap-harap kita orang okeylah setiap hari Jumaat, esok dan Sabtu dan Ahad kita orang bercuti. Okey, di kesempatan juga Eswan nak kongsikan dengan kita orang yang mana iaitu pertandingan ikon busana warisan bersempena dengan konsert seni budaya SMK Marudi yang akan berlangsung pada 8 Ogos 2026. Pelbagai persembahan seni dan budaya ada iaitu di Dewan Suara Marudi, macam-macam sangat-sangat best sebenarnya. Jadi baru balik dari Marudi, mana tahu ada peluang lagi nak pergi Marudi. Jadi kita pergi lagi Marudi, okey. Untuk kita orang apa-apa pun, selamat berhujung minggu, selamat hari Sabtu, selamat hari Ahad. Setiap hari Sabtu kita ada macam-macam aktiviti, semestinya aktiviti riada. Okey, nak pergi ke pantai kah, nak pergi berjauh kah, nak mall. Benar. Macam mall hari Sabtu tu nya madahnya nak pergi ke ya Brunei katanya, nak main apa nama gelongso-gelongso.
1: Benar. Nang banyak duit saya tu ko ya sana. Almalum lah kita tu no.
0: Amin.
1: Toke gedung.
0: Topi kok toke gedung. Nang untung kaya.
1: Jadi kepada kita orang semua yang baru mendengarkan kami orang, boleh juga dengar kami orang di RTM Klik.
0: Betul.
1: Okay, cari Jaksia Miri FM ataupun boleh pergi ke Facebook kami orang di Geng Pagi. Iaitu di Miri FM Official.
0: Betul. Sebenarnya kalau kita nanggap followers-followers kita, viewers kita semakin meningkat.
1: Benar.
0: Semenjak dua menjak tu.
1: Sebab kita orang lah.
0: Sebab apa? Sebab kita orang nonton kami orang di Facebook. Sebab kita orang lah yang mengomen-komen dekat saya. Jadi viewernya naik, jadi followersnya naik, kita orang like. Jadi kita orang siap akan terlepas daripada info-info menarik di Miri FM sebenarnya.
1: Jadi lepas tu ada lagi info, tapi lepas tu kita akan dengarkan Positif Pagi juga.
0: Positif Pagi. Positif Pagi tu terbitan mul sebenarnya. Iaitu baik dengan orang lain tapi tidak dengan keluarga.
1: Benar
0: ya.
1: Makan dalam tu maksudnya.
0: Makan dalam. Jadi kita dengar dulu. Apapun kita berhibur dulu dengan lagu daripada ST12 Fusion Jazz Putri Iklan.

0: Perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari.
1: Positif Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Pendengar sekalian, apa khabar keluarga kita? Semoga semuanya sehat-sehat belaka. Ada orang, apabila dengan orang lain, dia ambil berat, dia hormat. Tetapi dengan keluarga sendiri, dia biadab, bersikap kasar, selalu bermasam muka dan sebagainya. Apabila orang luar yang dihormat, lemah lembut bahasanya, indah perilaku dan manis wajahnya. Tetapi apabila berhadapan dengan suami, isteri, ibu atau ayahnya, dia kasar, tak hormat. Kata-katanya kadangkala menyakitkan hati. Mengapakah ini terjadi? Sebenarnya dia terlupa bahawa keluarga adalah segala-galanya untuk dia. Apabila dia sakit kelak, siapa yang akan menjaga dia? Siapa yang akan bersusah payah menjaga dia kalau bukan keluarganya? Ibu dan ayahnya lah yang telah menjaganya dengan penuh kasih sayang selama ini, sejak dari kecil lagi hingga dewasa. Pasangan hidup dan anak-anaknya lah yang menjadi penyeri hidupnya selama ini, yang akan menangisi kematiannya nanti, yang akan merindui kelibatnya nanti. Kawan penting, tetapi keluarga lebih penting. Kawan kita perlu, tetapi keluarga adalah lebih kita perlu. Jadi alangkah baiknya kalau kita berbuat baik dengan semua orang. Orang dalam rumah pun kita baik, luar rumah pun kita baik. Tak rugi kan buat baik? Orang pasti kenang, orang pasti sayang. Jadi, jom buat baik, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM, Mesra Bermaklumat.
0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri, elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Okey, yang nyamuk lagu daripada permintaan DJ LY. Tor monitor ketua.
1: Best lah,
0: ha? Sebab mariknya mata. Iswan, esok putarkan lagu Tor Monitor Ketua katanya.
1: Rindunya
0: katanya dengan lagu. Ya lama dah si dengar.
1: Benar. Okey, ada info yang mula kongsikan kepada pendengar di mana beberapa jalan utama ditutup sempena dengan lumba berbasikal Kuala Baram 50. Beberapa jalan utama di Miri akan ditutup secara berperingkat hujung minggu ini bagi memberi laluan kepada lumba berbasikal Kuala Baram 50, iaitu Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata perlumbaan berbasikal tahunan itu akan berlangsung selama 2 hari yang akan membabitkan acara ujian pada masa hari Sabtu iaitu pada esok dan Ahad acara lebuh raya pada hari Ahad. Jadi laluan yang melibatkan Jalan Kuala Baram, Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu serta Jalan Pen Bonio akan ditutup. Manakala untuk hari Sabtu, penutupan dan lencongan jalan akan dilaksanakan di Jalan Kuala Baram bermula dari lampu isyarat Senadin hingga ke simpang Kampung Muhibah bermula jam 7.30 pagi dan dijangka dibuka semula berperingkat jam 10 pagi. Okey, ya antaranya untuk hari Sabtu, manakala hari Ahad pula penutupan penuh akan dilaksanakan di Jalan Bandar Raya Miri bermula jam 6 pagi hingga 12.30 hari. Penutupan penuh.
0: Alu kita pun berbasikal juga lah kan.
1: Boleh. Makin kita makin basikal tua.
0: Okay. Mesti makin
1: kita makin basikal tua. Kami makin nak laju kini itu. Kami makin skuter elektrik. Kita makin basikal tua.
0: Si aku makin pintu Doraemon.
1: Jadi, nyawada berperingkat dari pukul 6 pagi hingga 12.30 hari. Okay? Jangan marah, homi. Ingat. Manakala penutupan siapa peringkat tak jual. Dilakukan sepanjang laluan perlumbaan tu lah. Dan jalan laluan utama untuk hari Sabtu ia adalah Jalan Bandar Raya. Jalan Marina Utama. Jalan Tanjung Lobang. Jalan Luak. Jalan Bakam. Jalan Pesisir Pantai. Minggu Bindu. Dulu hingga ke simpang Berkenu, Jalan Berkenu, Jalan Melo, Jalan Berkenu Utama sampai ke airport.
0: Sampai ke Pendoyo. Nang banyaklah jalan ditutup tok lah.
1: Jadi cari jalan alternatif yang lain. Saya dah nyebut pakai jalan bypass. Pakai jalan bypass orang.
0: Musik pakai jalan ni ke Pendoyo ke?
1: Nya dah malah tutup Pen Bonio itu.
0: Oh, tutup Pen Bonio. Jangan menjal.
1: Jika tu akan makan dari Miri sampai ke Bintulu. Berbasikal. Mun kita wan, kami
0: rasa
1: lepuh terpi jaya. Lagi kita kena panas gi si boleh nak wano.
0: Oh, cair.
1: Apalagi nak berbasikal.
0: Okey, jadi apa-apa pun sebelum kita beralih kepada berita dunia 10 pagi, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Ramless Walter and Siban.
1: Untuk anda, geng pagi Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjang.

Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan.

semuanya lah sama-sama kita dengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat setiap hari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jangan tugas dan anda, okey?

0: Pelosi, Miri FM pun Facebook. Ha, kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik, beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Mir FM Mesra Bermaklumat.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera, sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Mir FM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
4: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: Okey, itu dia lagu daripada Ria Amelia SMS.
1: Kami dah SMS laki kami tek. Nanya, dah. Ada makan? Ya, jatlah cukup lah sebagai pembuka bicara.
0: Pembuka bicara. Lain bunyi pantunnya. Dah makan ke belum?
1: Mesti tanya pasal gitar. Jadi kita umur jamnya juga, okey. Si salah kalau kita mulakan dulu untuk mengeratkan silaturahim kita, kasih sayang antara
0: kita. Di mana-mana pun kita berada, si kisahkah isteri kah, suami kah, keluarga kah, di mana pun kita berada, kita kena info dengan ahli keluarga, orang yang tersayang.
1: SMS.
0: Kini tu senang. Beritahu je apa pun kita kena beritahu. Kesenai tuju kita supaya ahli keluarga kita ataupun orang yang kita ada di menyayangi kita si bingung kesenai kita pergi.
1: Okey, yang antaranya lah pesanan kami dua. Jadi itu antara yang mula kongsikan adalah mengenai jualan rahmah, iaitu sedang berlangsung ketuk di Bakong, di kedai keluarga Bakong. Jadi sila bawa beg kita semula anda semasa program jualan rahmah ini, iaitu pada 30 dan 31. Maksudnya hari itu hari last, bermula jam 8 pagi hingga ke 6 petang. Okey. Dan juga berlangsung di pasar Sebaneka Keluarga Batu Niah Bakong. Banyak jualannya di situ, antaranya lah makanan asas kita, telur, tepung, minyak, gula, ayam pun ada jual, pencuci baju pun ada jual. Jadi orang yang berada di sekitarnya boleh pergi ke siat terus untuk menikmati jualan rahmah. Selainnya juga jualan rahmah juga sedang berlangsung, akan berlangsung, iaitu pada 2 dan 3 Ogos, okay? Ahad dan Isnin, jam 9 pagi hingga 3 petang di Hong Wat Mini Market Lapo. Di Lapok lagi. Jadi orang berada di Lapok ya, boleh pergi untuk program jualan rahmah pada hari Ahad dan juga Isnin. Okey, kerana jualan rahmah tu adalah mengalami pengurangan harga barangan keperluan asas. Maksudnya yang beri diskaun yang kita orang daripada 10% hingga 30%. Jadi pergilah untuk rebut peluangnya, sebab boleh ya kita menjimatkan bajet kita.
0: Benar ya. Makin-makin kita dah bak kata orang nak ujung-ujung bulan tu dompet dah menipis.
1: Macam pesan kita enak.
0: Dompet dah menipis, gaji lama lagi, bil-bil dah banyak datang. Jadi taklah ruang dan peluang yang disediakan oleh sidaknya kerajaan untuk kita orang. Dah kita adik sebenarnya berkelip-kelip.
1: Bolehlah jawab aja dulu sikit.
0: Kita cubalah, kita cuba dapatkan dulu.
1: Hello, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, siapa tu?
2: Hai, DJ Mal. Hai. Yes, Man. Apa khabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Safia kah?
2: Safia, awak. Pagi-pagi datang.
0: Khabar baik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera. Selamat Hari Pahlawan kan?
1: Betul.
2: Hari Pahlawan. Lama sih dengar suara DJ Mal beloya kita tu. DJ Mal mungkin sibuk. Masa terhad mungkin sibuk lama di call DJ Mall. Tapi ada pantun ah.
1: Silakan.
2: Apa guna pasang pelita? Pasang pelita tiada sumbunya. Apa benar berkat? Apa guna pasang pelita kalau pasang pelita tiada sumbunya? Apa benar berkata cinta kalau tiada penghujungnya?
0: Sepiah jatuh cinta dengan siapa tu?
2: Sampan ke seberang sana. Hidup ini berangsur selalu, jujur selalu, bersederhana selalu. Penampilan yang sederhana selalu, penyampaian sederhana selalu. Semoga hidup berbahagia.
1: Benar.
2: InsyaAllah daripada pantun Safiyah ini.
1: Benar.
2: Semoga bermanfaat. Minta hari Jumat hari itu. Kami mau minta lagu.
1: Lagu apa Safiyah?
2: Lagu kalau dangdut ya, Robek Hatiku.
1: Robek Hatiku. Okay.
2: Kalau yang dangdut nasib ya, kami minta lagu dua lah. Sorry ya.
1: Boleh. Lagu Robek Hatiku dengan?
2: Minta lagu sopohon kayu daun lindun. Jana ataupun keluarga bahagia.
1: Keluarga bahagia. Boleh.
2: Ya,
1: okey. Buat
2: dia yang bertugas, dirahmati Allah, doa. Solusan dipermudahkan. Semua-semua DJ-DJ. DJ. Kita jual dua. JS1, DJ Mall, DJ... DJ Riza, Elwa, Syahidah, DJ Tia lama sih kedengaran, DJ Pas, semualah Pak Jojo, semua, Pakcik Sena, Pakcik saya sebelah, Haja Sena, anak buah saya, Haja Habibah, apa khabar, lama-lama sih banyak bunyi, Kak Sadah yang berada di Limbang, Kak Anas daripada Mudik, Wah Basah daripada Limbang, Usu Rosli daripada Kuching, ya aja kami minta, tak kasih banyak-banyak, kita sama-sama. Angkat, kadang-kadang kami angkat call lah, kadang-kadang mungkin sibuk, kadang-kadang asyik dapat angkat, kadang-kadang asyik dapat dial,
1: ya aja. Okey, terima kasih Safia, jaga diri. Okey, waalaikumsalam. Itu dia panggil kita daripada luar. Dengan pantunnya. Benar juga. Mungkin ada yang mendirikan rumah tangga, masjid untuk hari Jumaat atau yang penuh berkah. Sebab pengantin baru kita orang. Ya, pantun daripada Safia untuk kita orang. Kita nak berhibur luar. Lagu apa lagi ada?
0: Kita ada lagu-lagu dangdut di jam kedua tu. Okey. Kita berhibur sebab Fas Fas minta lagu kopi dangdut sebab nyasik minum kopi katanya pagi tadi. Jadi kalau si minum kopi kopi yang minta kopi dangdut katanya. Sambil dia mula kerja anaknya berhibur dulu dengan lagu kopi dangdut. Jadi selepas tu kita akan beralih di jam yang ketiga kita kembali bertaubat dengan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu dadasiah.
1: Kita tanya dulu ba geng pagi Mi FM.

0: berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.
1: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
2: Hai, namaku Ianya.
1: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Namaku Ifarid.
1: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, on butu si Trespa.
1: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Naitilan aku.
6: Luk, luk sama Yono.
7: Saya lapar, bang.
1: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM. Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
2: Bayangkan dunia tanpa pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

bahan-bahannya iaitu ikan kembung, lepas saya cili hijau, cili padi, bawang besar, lepas saya garam dan gula dan secukup pasal. Okey, mula-mula kita orang kena bersihkan ikannya, siangkan ikannya, buang perut apa semua, goreng hingga jangan terlalu garing, sedang-sedang. Okey, bila dah masak siap goreng semua, ketepikan dulu. Lepas saya kita orang tumbuk ataupun kisar kasar cili padi, cili hijau, lepas ya bawang besar kita orang kena kisar, ketepikan, kisar kasar. Lepas ya tumis hingga naik bau. Lepas saya ada cantik rupanya kan. Lepas saya baru masukkan

0: setiap Jumaat 11 hingga 12 tengah hari di Mili FM Mesra Bermaklumat.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita di jam yang ketiga. Ketika ini masih lagi Aswan dan juga menemani anda 11.26 minit pagi. Ketika ini apapun urusan yang anda lakukan ketika ini, yang anda rancangkan, yang anda akan lakukan, Aswan dan juga Mul di Geng Pagi Mir FM. Kami Geng Pagi Mir FM mendoakan semoga urusan anda dipermudahkan. Maklumlah esok hari Sabtu, jom minggu, jangan lupa untuk berehat bersama dengan keluarga, laksanakan aktiviti bersama keluarga, ataupun kita orang nak mula riadah di seni-seni lah, di Miri tu banyak je tempat kita orang beriadah, aktiviti beriadah. Ha, kita orang nak bersukan kah, kita orang nak pergi pantai kah, kita orang nak pergi seni-seni atau pulang kah, kita orang lah. Mana yang tengah dalam majlis hijab kabul ketika itu, kita ucapkan tahniah dan syabas. Tahniah dan syabas kita ucapkan, mana tahu ada yang esok hari mau dihijab kabul kan. Kita doakan semoga segala urusan kita orang dipermudahkan. Selamat pengantin baru kepada yang baru sahaja ke alam perkahwinan, kita ucapkan okey. Yang melaksanakan majlis persandingan esok, semoga dipermudahkanlah. Apa-apapun lah tercara kita orang hujung minggu tu, kami orang di Geng Pagi mendoakan semoga dipermudahkan. Okey, jadi ketepikan apa yang orang padah. Contohnya kan sekiranya kita tu ada dicerita orang, jadi buah mulut orang, dianuk orang, saya sitokkan. Ambil yang positif, fikirkan positif, jangan fikirkan negatif, supaya hidup kita tu penuh dengan positif vibe, supaya kita hidup dengan penuh keceriaan. Okay, biasalah dalam kehidupan si akan ada, dalam seulas bawang putih ya, si akan semuanya bagus. Dalam sebiji bawang merah, kalau dikupas-kupas, si akan ada yang si buruk, mesti ada yang buruk. Okey, jadi begitulah kehidupan kita, si akan ada semua orang 100% suka dengan kita. Okey, jadi apapun, biarlah sidaknya menjinjing kita, biarlah sidaknya menceritakan kita, janji kita si menceritakan orang. Sebab kalau kita menggibah orang, itu sarang dosa. Kalau Aswan dah kata sarang dosa, kita akan berhibur dengan lagu daripada El Hawa, sarang dosa, sebelum kita ikuti tazkirah Jumaat, iaitu berkaitan dengan akayakan adu doa. InsyaAllah kita perbanyakkan doa, mana tahu dalam 100 doa kita yang satu dimakbulkan. Kita sih tahu mana satu doa kita yang dimakbulkan, InsyaAllah. Jadi kita beribadah dulu dengan lagu daripada El Hawa, sarang dosa, lagu permintaan daripada DJ Eli kita.

0: Ikatan Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayakan doa ataupun perbanyakkan doa. Artinya, dalam seharian kita ni, kita perlu ada satu masa yang khusus di mana kita duduk dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan selesai memuji Allah Subhanahu Wa Taala, selesai berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa. Pernah tak kita terfikir kadang-kadang, ish, aku ni tak tahulah nak minta doa apa. Pernah terlintas tak kan? Doa panjang-panjang ni nak minta apa ya? Sebenarnya, antara kenapa berlakunya situasi ini kepada kita, iaitu tak tahulah nak doa apa, nak doa panjang-panjang apa ya, adalah kerana kita tidak pernah menulis doa kita. Jadi poin pertama yang saya nak kongsikan dengan rakan pendengar, ambil pen, tuliskan di kertas ataupun buka notepad. Notepad ini adalah aplikasi mungkin dalam phone anda untuk anda buat nota. Tuliskan doa anda. Ambil masa 10 minit, duduk, tulis. Nak minta apa daripada Allah? Nak minta ampunkan dosa, berikan pahala, masukkan ke dalam syurga, kemudian dapatkan pekerjaan baru, naikkan pangkat, isteri yang soleha, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa. Kena tuliskan. Dan lebih baik tulis dalam phone supaya sewaktu kita nak doa tu, kita tinggal buka phone kita yang memo pad kita tu, dan kita terus boleh membaca dan meminta doa tersebut itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya berdoa kepada Allah. Doa ni sebenarnya dia adalah satu saluran komunikasi antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kalau kita rindu pasangan kita, kita kena komunikasi dengan dia melalui telefon. Begitu juga kalau kita rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa. Keutamaan berdoa, maksudnya kita nak kayakan diri kita dengan doa, adalah merujuk kepada doa yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Dan doa ni bukan sekadar kena khusyuk, dia kena yakin dan konsentrate, iaitu tawajuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan penuh khusyuk dan tadarruk ataupun tawaduk, rendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak kisah Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan segala kelemahan dia. Ya Allah, aku dah tua. Ya Allah, rambut aku dah beruban. Ya Allah, tulang aku dah lemah. Tapi kau Maha Pemberi, maka kau kurniakanlah aku seorang zuriat. Sedangkan masa tu Nabi Zakaria dah tua, dah umur 80 tahun ke atas, patutnya tak boleh dapat anak dah, logik akalnya. Tapi dia merendahkan dirinya dan barulah dia minta kepada Allah SWT. Dan selain daripada itu, kita perlu ajar anak-anak kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahawa idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Bila meninggalnya anak Adam, semua amalannya terputus kecuali waladun salih yad'u lahu. Ini penting. Waladun salih, anak yang soleh yang mendoakan kita. So doa tu akan sampai kepada kita dalam kubur, dalam bentuk pahala, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk amalan. Jadi doa itu bukan sekadar senjata kita di dunia, tetapi menjadi bekalan kita untuk di akhirat kelak. Jadi sentiasa kayakan diri anda dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
4: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, kita ketika ini 11.45 minit pagi, jadi kita nak kongsikan kepada kaum muslimin dan muslimat, iaitu waktu solat fardu zuhur, solat bagi zon Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Pada hari ini 31 Julai 2026, iaitu solat fardu zuhur dan solat Jumaat, iaitu pada jam 12.33 minit tengah hari, waktu asar 3.54 minit petang, waktu maghrib 6.41 minit petang, waktu isyak 7.54 minit malam, manakala waktu subuh pada 1 Ogos 2026, iaitu pada jam 5.11 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, baiklah, itu dia tadi perkongsian info solat untuk paduan kaum muslimin dan muslimah. Jadi kami orang mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada anda semua. Jadi apapun aktiviti anda sepanjang hari ini, selepas ini mungkin ada yang tengah bersiap sedia ketika ini nak pergi ke masjid. Maklumlah kesesakan lalu lintas ketika ini memang akan berlaku di, khususnya di Miri lah, di jalan besar Miri tadi, Bandaraya Miri. Beberapa tempat di jalan Miri tu akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Maklumlah, ya juga orang nak pergi ke masjid, ya juga orang nak pergi ke sekolah-sekolah, ngambil anak ketika tu dalam kesesakan lalu lintas. Tarik nafas dalam-dalam, hembus. Okey, bersabarlah. Itulah rutin harian kita. Saya akan lepas daripada kesesakan lalu lintas. Okey, kalau yang guna motor, selamatlah. Asyik menghadap jam. Bagi yang makin kereta, bersabar-sabarlah. Rancanglah perjalanan kita orang. Semoga segala urusan kita orang dipermudahkan. Okey, jangan lupa untuk kita orang ikuti kami orang di media rasmi medsos kami orang, di RTM Klik kah, di Facebook kah, di YouTube kah, TikTok kah, Instagram kah, di Tweet kah. Kita orang boleh cari Miri FM official lah. Jangan lupa kita orang terus follow supaya kita orang tahu perkembangan semasa dan aktiviti semasa dan benda-benda menarik yang kita kongsikan di media sosial rasmi Miri FM official semestinya. Baiklah, di kesempatan itu Iswan dan juga Mul mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita orang yang mendengarkan kami orang dari pukul 9 pagi tadi sehinggalah jam 12 tengah hari tok kelar. Jadi jangan tukar siaran kita orang, macam-macam lagu menarik kita akan putarkan di jam yang ketiga tok. Biasalah hari Jumaat, dan kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat untuk kita orang. Jadi apa-apa pun, selamat berhujung minggu untuk kita orang sehari. Okay, selamat beriadah, selamat untuk segala-galanya. Semoga urusan anda dipermudahkan, ceriakan harimu dengan Geng Up Pagi Miri FM.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Lagu-lagu nasihat dan dakwah

Selamat tengah hari, peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan. Bawa berita tengah hari, hari 5/31/7/2026. Raban penyaga pengelikun dipinta terus negap ke pemanah pengawak, penyikar, pengekih hati dikena napik penguji ngetan ke pengelikun menua. Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke Jakuk Lalau Yatuk ndang berpelasar ke Penelebak Yampu ke kalak nyadi Raban Penglikun ke ndang becuan ke integriti pemerani ngau penglihat ati. Tun Pahen Sri Dr. Wan Megak madah ke Penglikun Menua ndang tanggung pengawak semua orang. Nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nolak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme titau ngujung ke penserekang bertemu serta taluak ke pelembagaan ngau kuasa undang-undang nyadi ke pelasar penglikun ngau pemayak menua. Jakuk Lalau tu dipansut ke ya berserimbai ngau Hari Pahlawan 2026. Ia madah ke pengawak kudah magi penghidup diri ke Penglikun Menua Hari Bala Veteran Raban Penglikun ke Ngelamak tu patut dikenang serta disokong bak senentang pengelantang pendiau penghidup dikena merik basa ngagai bala sida. Pengawak Upis Menteri Pengerai KKM nerit katu tik terit nagang vape di Malaysia endang disokong perintah serang.

dikena gian dadah ting rosak pengerai ngau penghidup raba nembia. Kalai mayuh menua bak serata dunia tu udah nagang web dikena nyaga pengerai. Ngamaran ke pengerinduk bak sains, teknologi ngau innovation patut ditegap kagi dikena mata mayuh agi mensia mayuh yang kaum orang timpang pendiau tau rindu ke pengawak sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Sekretari Besar UP Sementeri Sains, Teknologi ngau Innovation, Mosti, Datuk Dr. Nagulendran Kangayaratrasu, madah ke Karnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak, endang dikena nentu ke STEM oleh megak ngerembai ngagai menua pesisir. Tundang dikena ngada kerebak baru ngembuan penemu bak teknologi. Karnival Sains ke diatur dalam kandang 2 megak bisik mandang ke Advocation Teknologi Nuklear kenyadi perangsang nempak pengarap Mensia Maiwah nerima teknologi nuklear ti Likun. Lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk pakej tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS ke diatur berengkah 6 nyentuk ngagai 9 Ogos tu ilak. Pakej tenis tu dekat diatur bak gelanggang tenis PTBS ngau Kelab Golf Sarawak di dipasu 14 itik tim Ari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland ngau United Kingdom. Menteri Nembia lomba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke platform tu berguna benar dikena ngiga orang ti landiak bak main tu kelalu uliah ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Begitu bisi nyedia ke perayis RM17,000 ke alai champion dekat buliah RM6,000. Tunaka kami, mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari itu. Nyadi beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Edwin Nangah, Ari Station Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, serta selamat tengah hari.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: Tengah hari YFM.

Klin kunci hati anak baka buyah nabak kedrimpu ngagai apinya lekah lagu bak dalam lagu kunci hati kedebaik May Franklin. Selamat tengah hari, selamat merarau, selamat berjalan ke pengawak megang kita ke tengah hari tu 18 minit dah lepas pukul 12 tengah hari. Jadi apa awak ngelah tengah hari YFM kita mulai ngakumin hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi berjam ke terubah tu aku deka macam pesan berat ke BCD terima kami ke dianjung kena kita ngena email tau ke WhatsApp YFM. Udahnya lagi aku dekat nebah ke kita 24 itik lagu kauliah masuk ngagai semi final ACSJ ke 9 ke bisik diatur 1 bulan 8 2026 abak Dewan Serbaguna Selangau hanya kena hari 6 tu. Lagi aku dekat nebah 24 itik lagu ke bisik berpekit abak renggat ACSJ ke 9 atau ke bak semifinal ACSJ eh. Jadi kita lagi terus berperinang sebab aku macam pesan berat bak jam ke terubah tu lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: ya kenalah di hari saya itu klub bagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okeynya mecara kece ke muntang, acara kece ke nyamai, dur kita ngenatai ke pesan berat, anjung na email atau ke WhatsApp YFM Iban, dur aku maca pesan berat kita bakal ke tengah hari itu. Biar megah lagi peninggal aku dekat terus mai kita ninggal ke lagu 24 itik lagu ke uliah masuk anggai semifinal SSJ ke 9 hatang agi maca dulu pesan berat ke terubah tu. Ianya pesan ngetas sulit ho kaiting tau ke laki inai koko tau ke kalau rapai koko tau ke laki bayang jadi madah ke megah muai antabalu. Jadi pengawa ngetas sulit alu muai antabalu ho kaiting tau lelaki inai koko tu ianya 1/8/2026 ianya hari 6 tu pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony. Jadi pesan ke diterima kami Ari Stephen tau ke koko tau ke atuk tu kalau ia nesau ke semua kaban belayan kediau bak Sungai Arip nanga Salim Sibu Balengian Selangau kaban belayan di Labang Bintulu pian megak dituju ke ngagai kaban belayan ke Bukai kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala niang laki bayang tau kapai koko kita tahu megak bertelepon bertanya ngagai anak iampu bak nomor Stephen tau ke koko 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik bak nomor ya 019-950-2898. Jadi isi pesan tu tadi ianya pesan ke kaban belayan ke ngelala ho kaiting tau ke laki inai koko tau ke laki bayang kita ke ngelala jadi madah ke pengawa ngetah sulit ya ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony. Jadi pesan tu mega nanti kan nemu ngasiliat kita tau bertanya ngagai anak ya ianya koko bak nomor ya 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau kami 019-950-2898 pelabak aku terang duitik nombor telefon aku dah ditanduk akunya. Jadi agi maca pesan berat ke Bukai jadi tu apa ninga pesan ke bisik di terima kami ianya pesan semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke Regang. Jadi pesan tu datang tai ari uju anak lugat tau ke apai Nancy madah ke pengawa semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke Regang niang binia ianya cimau anak unya cimau anak unya. Jadi pengawa semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke Regang tu dekat diadu ke kena hari 6 1/8/2026 bak nombor 35 ianya rumah Kediri tuai rumah beranda Tanjung Rirang Semangang. Jadi pengawa tu dekat berengkah diadu atau diatur pukul 8:30 pagi ngena jalai semayang bak pendam sutung. Jadi udah semayang bala di mega bisik ke bisik datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tumpu ianya bak nombor 35 rumah Kediri empu ianya ter rumah beranda Tanjung Rirang. Jadi ingat tu megak peninga pesan dituju ke ngagai bala ke bak diau bak Tanjung Rirang skra ulu ngoilik putat putat baru Tanjung Beladin terusan tekaluang baru entulang kampung resak berangan ulu, berangan ilik, kawan melayan di Leo, Ijuak Ulu, Ijuak Ilik di Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Ngau Ilik Megak, Sengkuang Ulu, Duri Bangat, Saka Betuang, Nyelutung Betuang, Pian Megak kawan melayan di Sebangkoi Betuang, Remabuang Betuang, Penurian Betuang, Memaloi Batu Lapan, serta semua kawan melayan kebukai kenalah disebut dito kita ke bisik datai maya rabat subak piamega bala kawan melayan ke ngelala ngarap ke semua ke dipesannya tadi ngawai kelala uliah ang natai ke diri maya tu ila. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke pengawa semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang uju anak logat tau ke apai ninsi okay tu ne semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya kebenarnya ne cimau anak unya. Jadi pengawak semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya hanya yang cimau anak unya 1/8/2026 hari 6 bak nombor 35 hanya rumah kedirempu terumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Jadi pengawak tu dekat diatur pukul 8:30 pagi semayang bak pendam sutung udah tembuk semayang semua bala ke bisik datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tu empuh hanya bernombor 35 terumah berandah Tanjung Rirang. Hanya tadi pesan semayang 100 hari hanya di pesan nangkan ke tu peninga hanya pesan ke bisik di terima kami Ari Haberson anak sunggung hangari ke sidak ya sebilia mada ke pengawak ngetas tau ke muai uliat menyadik sidak ya hanya niang Melda anak sunggung. Jadi pengawak tu dekat diatur 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi sidak ya mesau kabar melayan ke Ari Selepung Punggok Ran Gua Engkeramut Nyelang Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empili, Sungai Besai, Sebomban, Selanjan, Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Sibu, Miri, Bintulu, Kuching. Piamega kawan melayan ke Ngelala, nyengkawum ke di Hospital Umum Sarawak, nyak Kementerian Kesihatan Negeri Sarawak. Serta kawan belayan ke Ngelala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah sidaya ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan di Kuching. Jadi ya berita ke terang lagi ke sila lagi bekau ngau penusah rabat tu atau ke pengawak ngetah sulit tu kita tahu terus bertanya ngagai Haberson Sunggong buat nomor ya 016-885-6409. Aku Nanduk Baru, nombor telefon Haberson Sunggong 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga hamadah ke pengawak ngetah sulit atau kemuai ulit menyadik sidak ya ianya niang Melda anak sunggong kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur habar rumah sidak ya tumpu hanya lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan Kuching. Berita keterang lagi tau bertelepon bertanya ngagai Haberson Sunggong hanya menyadik niang tu nombor ya 016-885-6409.
3: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Lekang Gautiun, Ramles Walter,
5: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gautiun, Jesli Jabu, Gau Matthews Mambak, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gautiun, Dixon Boss,
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin, Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman,
5: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman,
4: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah,
4: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai,
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Okay, lagu kedibai Tanah Berenyang band Arisa. Siti lagu megak kau lihat masuk semifinal SESJ ke-9. Kita ke rindu medak lagunya atau sampah datai ngagai Dewan Serbaguna di Selangau hanya hari 6 tu. Nah, jadi aku lagi terus nampung sekedar pesan berat ke tengah hari tu apa ni. Jadi tu pesan pesan pemati datai Ari Winston anak Sabang madah ke menyadi sidak ya Winifred Bangu anak Sabang udah nadai Ari 3 hanya 29 bulan 7 2026 jadi sidak ya minta semua kaban belaya nak ngelala yaitu datai ngesah penuh satu bak nombor 37 lorong 12B 5 fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi kawan melayan ke Ditesau ianya di Kuching Semarahan. Kawan melayan di Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri. Pemega kawan melayan ke Bukai, kenalah disebut itu kita ke Ngelala. Niang Winifred Bangu anak Sabang. Jadi dekat di Sengai ngau di Semayang ke Babala Mayu ianya malam hari 5 ianya malam tu 31 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur pagi hari 6 1 bulan 8 2026 ba in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Aku nanduk baru duit nombor tu ianya nombor Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Jadi isi pesan tu tadi peninga dituju ke ngagai akan belayan ke ngelala niang Winifred Bangu anak Sabang kalaya dekat di Intu ngawa di Semayang ke Balamayu ianya malam tu hari 5 31 bulan 7 2026 lalu dikubur ke pagi hari 6 1 bulan 8 2026 bak in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai ke sekali itu berarti ke pesan berat ke bisik diterima kami ngena email ke sekali itu peninga. Jadi itu pesan ngeta sulit niang Patrick Jalin anak Madang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kamblayan di rumah merikan pasai Lubuk Pelai. Kamblayan di Sengan, Durin, Tatau, Pasin. Kamblayan di DJ Menyan, Batu 13. Kamblayan di Salim Kibak. Apa mega kamblayan di rumah Gagat, rumah Jabu, rumah Kristina, rumah Joseph, rumah Alin. Kamblayan di Macan, di Sengan. Jadi Nguan Ulit. Lemai 1/8/2026 hari 6 jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 2 bulan 8 2026 jadi semua kaban belayan dipinta datai ngau ngesah tau ke ngatur pengawak ngetas ulit niang Patrick Jalin anak Madang tu jadi ulit dekat di kertas 2/8/2026 ya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email YFM Iban jadi lagi maca sekedar pesan ke Bukai atau pesan datai Ari Edward anak Rumpang madah ke diri ngadu ke pengawak ngetah sulit apa ya ianya niang Rumpang anak Ambau ianya malam hari 6 1/8/2026 jadi pesan tu minta kawan belayan serta balapangan datai ngagai pengawak ngetah sulit tu ianya barumah Iduat Ulu Senulau Budu Kerian Seratua ya mega
Aku macam baru isi pesan untuk tadi peninga. Pesan kedatai hari idua anak rumpang. Jadi orang ke di ketah suliat tu. Yang ni rumpang anak amau. Jadi maya ngetah suliat hari 6/1/8/2026. Yang ni malamnya. Ne? Jadi pengawak tu dekat diadu ke barumah idua. Ulu senulau budu kriya budu krian seratua. Jadi ianya pengawal ngetah sulit nanti disertakan nombor telefon itu ne. Harap ke kita ke ngelala niang rumpang anak ambau ngau ngatur pengawal ngetas uliat tu. Jadi lagi meda sekedar pesan kempai di baca. Jadi tu pesan ngetah sulit lalu muain terbalu mega keterima kami Ari Gregory impian tau kebue ngari ke sidak ya sebilik madah ke maya ngetah sulit niang apai sidak ya ianya kaluang anak ajan. Jadi maya ngetah sulit ianya 1/8/2026 hari 6/8 malam ba sublot 74 Austra Height Pasar 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Jelalung, Tisam Empat Barumah, Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangkiang Luang Sepak, kawan belayan di Setiam. Pia megak kawan belayan di Sab, inya rumahnya Nau, ngau kawan belayan ke nalah di sebut di tu kita ke ngelala niang apai sidak tu. Ianya niang kaluang anak ajan ke dekat di ketas ke ulit. Alumuan terbalu 1/8/2026 pukul 8 malam Sublot 74 Austra Height Fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Yang diberita keterang lagi kesila lagi tak bertanya ngagai nombor bui buat nombor 019-991-9600. Aku nyebut baru nombor bui 019-991-9600. Tu lagu ke dibaik Alex Wan ke sekali tu. Siti lagu ke mega bisik dipekit ke ba semi final SSJ ke 9 di Selangau pergilah. Alex Wan lagu ke dibaik ya Midang Belalai.

0: Latif Shegan, lagu ke diberi nama Bebara Api Dendam. Sama mega lagu ke BC masuk ngagai semifinal SSJ ke 9. Komposer ngau penulis lirik ianya Matthews Mambong ngau Matthews Mambang ngau Jesli Jabu. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke leka lagu Bebara Api Dendam tu tahu sama meh nyelam ke kita nyelam reti lega lagu tu datai sampal kita ke Semak Selangau, kita ke Diau Ba Sebelah Sibu, Diau Ba Sebelah Uya, kita ke Ditamin, kita ke Diskuau, kita ke di muka sampah datai ngericah ngerami kagi SCSJ ke 9 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi lagi mendiang ke 24 itik lagu semi final SCSJ ke 9.
1: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sebelumnya, 24 itu lagu yang dipilih sebagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Aiful, nadai agi pengrindu lagu ke samaga dipilih masuk ngagai semifinal ACSJ ke-9. Ya, kaya walaupun ingat kita ke benua ngenat ke diri tengah hari tu, kita ke gawa di supermarket, kita ke di tamu jam ke dia tu. Angkanya baru ngetu makai kini. Biar mega balau peninggal kita ke bukai, ke baru datai, baru sangkai, atau ke hari serian, atau ke hari menua jawah kini, habis di pejalai ke Kuching. Selamat datai ngagai Kuching. Biar mega kita ke bisi dekat pejalai ngelantang kati kini, dekat rawun kini, benungi ke pemakai kini jam ke diato. Anak-anak ingat nguji laksa Sarawak di Kuching. Biar megah kita ke diau di Selangor. Orang nak ingat sama ngericah kagi, ngerami kagi semifinal ACSJ ke-9. Pergilah di Dewan Serbaguna Selangor. Pergilah ianya 1/8/2026. Kita ke semak dia. Mayu hotel ke mana? Hotel ke Narit Ati di Pasar Selangor. Lebih lagi, maya ujung minggu, tumu kita datai, sampah datai, ngelawak tamu bak Selangor dia ni. Mayu pemakai-pemakai ke nak kalak di temu kita. Lebih lagi, lawak-lawak babas, sayur-sayur babas ke kita ni. Mayu di jual bak tamu Selangor. Kita ke dekat nak kalak berjalan ke Selangor, untuk berpeluang untuk meawak nur kita tadi. Bedak rampak menua di Selangor. Mayu tadi pansa kita ni, kita boleh mansak menua-menua kebukai, mansak pasal sibu megak, sangkai bak sibu jaya, mansak tamin, mansak megak skuau, pian megak jalai pemborneo yang dia tu udah nyamai di tengah kita peningal kita kedekat ngau medak semifinal ACSJ ke-9 ke dia tu bak Selangor pergila pukul 9 malam ni. Ngarap ke kita udah sedia ke dekat ngau medak tu tadi, masuk nadai berbayar free aja tamak ngagai Dewan Serbaguna. Lebih lagi medak pekiat semi final ACSJ ke-9 kalai 24 itik lagu kudah dipilih ngau pekiat semi final tu ne. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke sama megak bisi dipilih ngagai semi final ACSJ ke-9. Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, cerita tua nak tu aja nyadi pengajar, nyadi pengingat lagu kedua baik Nicole. Ha, nyadi lagu tu mega dipilih masuk ngagai semi final SSJ ke 9. Jadi lagi terus mai kita ningat ke lagu ke dipilih masuk ngagai semi final SSJ ke 9, lagu Ari Mawat Dayang Bintang diuntudi ke ngau lagu Ari Dara Helena udah tau lagi Perau Mien.

Winnie Albert, aku Ukai Lulung. Mac jam kita 58 minit lepas pukul 1 tengah hari. Lagu tu mega udah dipilih masuk dengan semifinal SCSJ ke 9. Lagu kita ke sekali itu peninga ke dipilih mega dengan semifinal SCSJ ke 9. Lagu Ari Dayana Shini ke sekali itu ne Singkang.

Mengunjungi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir. Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir.

0: mangitam takut andalunga basak alang nait alam urip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang mo Adam dahin mau menang menitam. Limlim itam nusitam te takaw te basak alang te. Bi Tuhan alang mau kuam menitam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 80-20 telah. Belah dan basa nadab alam kumak nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati man kinatel jadi ngiyo o akinatam kapasak alang teteta nusi pasak ati hui man o akinatam ngiyo halam surat Tuhan ana dalam di Korintus 80-20 telah anite tegutam nalunga pasak alang te te alan tamusang kena Tuhan. Bimang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dihin lalan kenap tam alam sembayang tam. Nunatuk itam kerainih, tegi tam usidia sang nulunga lim-lim pasak din bahui dalam urip tam ya. Amin Tuhan Yesus, ihan na Tuhan alang ningan. Iha pasang pakalah tusah, lupak alang naik alam urip tam. Nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam, bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngioya.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kaya.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, masalahnya dan lah hama o kasung lara menitam li menana je lagu ala kena rita juk hati ala kui Tuhan. Dan lah hut ini Okay, masalahnya dan lah hama o kasung lara menitam li menana je lagu ala kena rita juk hati ala kui Tuhan. Dan lah hut ini

tradisional ngan tarian naga bercahaya. Puyan ini abek cuma capuyan pakai bertanding tua, tapi ini na jadi tarian naga bercahaya. Puyan ini abek cuma capuyan pakai bertanding tua, tapi ini na jadi

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam nyadik semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah-menambah ngagai semua kita. Amin. Ayat kudus kita serta megal kau jaku turai penghidup ke tahun tu. Ianya diambil dari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Kubub kudus. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Ia dok ninggal ke kita. Ia alai ana takut. Lalu ana megok lemik semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Cerita kita nyambung cerita David ngelaban Goliath-nya. Sudah dikunci kita 3 minggu kuda. Lebuh David ke dibai orang ngegai raja. Lebah dia tikok belaban ngeri ke sedadu Israel ni. Dia Raja Saul ndak tentu tekok ngesuah David ngelaban Goliath. Lebah raja mendak ia tak lalu biar. Tambah kagi David nada experience ga orang ayau. Tang David ngai ngesok kati yang apa. Ia lalu majak berjaku. David majak nusui. Majak bercerita. Majak bercerita kenapa? David majak bercerita ke kuasa Grace Allah Ta'ala. Ti udah nulung ia boleh pemenang ia kebukai ni. Pemenang ia kudahnya. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 36. Ku David berjaku. Aku udah munuh jelu singa ngau beruang. Lalu aku megak dekat munuh orang kafir kendak petutus tu. Bako aku ti munuh tu. Aku udah munuh jelu singa ngau beruang. Lalu aku megak dekat munuh orang kafir kendak petutus tu. Bako aku ti munuh.

ampun ngagak orang bukai lebuh maya kita ngagak penyalah atau kesilap berorangnya ngagak kita megak ngemaruah ke hati kita ngampun ke salah orang bukai bak kita megak harapkan niat ngagak kita megak ngemaruah ke hati kita ngampun ke salah orang bukai bak kita megak harapkan niat.

Jemaatan barunya dekat nguntung kelebih 20 buah rumah panjai serta mudah ke pejalai perengkap mengangkut ke besai-besai. Kelimpah RT Ulih nyukung sosioekonomi kelebih 20 buah rumah panjai serta mudah ke pejalai perengkap mengangkut ke besai-besai. Kelimpah RT Ulih nyukung sosioekonomi.

Yang mujur pengawak. Mujur pengawak, ya ke dulu dipintak tahun 1962 oleh Datuk Tun Razenda ditampung. Lalu kita berterima kasih ngagai tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Upeng ke membenar ke dah bawa awam besar kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti digazet yang baru yang jadi rasmi di gawai daya. Lalu semua berita itu mesti digazet yang baru yang jadi rasmi

tahun 1992 Dayak Cultural Foundation, tahun 1992 Dayak Cultural Foundation ngak jakuk segulai sejalai ngadukannya Cultural Foundation, tahun 1992 Dayak Cultural Foundation ngak jakuk segulai sejalai ngadukannya.

Nampak penyiru leban bawa pengal sitik lagi ke kenyak aku kok ngan aku udah ke dekingan aku bisik nyak gawai dah kerja aku bisik nyak mayuh benar hari pada ki ini bisik nyak mayuh penemu udah hari maca surat nak maca rekod nyak lai bawa episod sitik lagi ke aku kok beranau ke ketik pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimet ukanya madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nyalai mayu benar gawai lalu kita berbasol ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh pandi enyak ngagai sempulang gano au ti kita nan ke menua ari serang munsuh nama nama petara kalau kita ngadap minta pengering awak ke kita kering nan ke menua ari serang munsuh nama nama petara kalau kita ngadap minta pengering awak ke kita kering

Semifinal Anugerah Jata Safa Juara Kenaka Pagi Labat Dewan Serbaguna Selangau tahu gak di pedak kita secara live pagi laya di Semifinal Anugerah Jata Safa Juara Kenaka Pagi Labat Dewan Serbaguna Selangau tahu gak di pedak kita secara live pagi laya di

Sueli penyanyi hari menua Sabah ada di engkau lagu ya Sumanda Borneo boleh bakalau kau kesedaya ha. Tembu terong kita di lawasilah Jalai Baru Tanah lantang kita berjalai hari Sabah ke Sarawak kira kena ibu aman. Tembu terong kita di lawasilah Jalai Baru Tanah lantang kita berjalai hari Sabah ke Sarawak kira kena ibu aman.

ari belakang cerita nuan lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai tau rintas. Amat meya boleh nama pegari badan. Ya meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisi undang selepak geruguk. Kadang kati diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisi undang selepak geruguk.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas aja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya is rumah nang suang aga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama. Jadi tiap tahun ti saya is rumah nang suang aga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh. Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh.

Betty ane meringai deka madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngupas ente balu niang laki ya ianya niang Chris. Betty ane meringai deka madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngupas ente balu niang laki ya ianya niang Chris.